Dia kagwanga jono sitama. Dia no pojuru kacha. Dia dunga kolong kacha. Adama de unka kuma yele man kacha dunya na nga sabali. Nima dokora ite kola bada dunya na. Nima dokora ite akli.